Nampak tu, di ni jangan tu pergi di lima orang. Thomas, risung kumpul jenang tang, di ni di je pusingka. Siapa si dia di kor tam tu tang? Cui dia ni lu tang jauh sejuk di kor tam sih. Pusing jadi macam tu ni tu susun. Di ni jangan tu pergi di lima orang, kumpul sejuk lu. Thomas cui tang si dia di lima kong. Pandai saja macam kau yang dari tu je jangan cium cium ni ni tu. Kum guru kumpul. Sejak memang nama la kerjanya na we, risun komputer na si ni tu susun.

Nelun sering tomjang lah netang nabe. Siapa ringgu siapa pejasi sendu berhe. Tiada cuci kacang cium lulu ikan he. Tiring jangan tu pegel lem cerah ni tu siapa begini. Nampak jangan tu lem sengsi nampak terus si cuci tan sengi dia tu cerah suji. Tiada lulu ikan ke lem cuma teh. Jasa dili ni jengsi nabe. Injil dah hiji kek tu sengju kacang nengsi he.